selalu berkabungan terlihat jalan pasir. Pulang dari pancuran, gadis-gadis remaja ini bertemu sama tempat untuk berfoto bersama.